0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara.
1: Grupat teman alamat CV Amin Family Groupnya, Bang Tacin.
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat, bang. Pupu motor teman, Nahinan.
2: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor, Nahinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor.

0: Kau menteng Mbak CV Amin Family Group.
1: Bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
2: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
3: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
2: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
3: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
2: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
3: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
2: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
3: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
2: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
3: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
2: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
3: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
2: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
3: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Pateman alamat, new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak bungsu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali numpa tanga te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nung terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, AC Ron ni telah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jalan ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jadi ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyon

0: rental motor, ninja aju langsung Pak Cefi Amin Family Group.
1: Pak teman alamat Cefi Amin Family Group nya Bang Tajin.
0: Alamat Cefi Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor teman nahinan.
0: Munyo Pak Cefi Amin Family Group, dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
2: Cuman na supir bak drone.
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen ai rokuan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uam mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
4: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
4: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
5: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
4: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini tes ini.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku tu u mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengku haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Ase ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda, mending kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak.

0: menarik, model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
1: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabuy, mangat tanya.
2: Punya mai, patap dah aku pinyo.
1: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
2: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres tak bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
7: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
8: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
7: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
8: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Bahwa seorang badui datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan. Orang ini berkata, demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Muslim.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

الله.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, Makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, Makcik. Cuma yakin tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase ron salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hamba-Nya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mun jino bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Ku Haji, Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafiz AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafiz AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafiz AC, kami siap pasti untuk anda.
9: Oh. Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja. Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alawi Lok Sumawe. Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio CITIS FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna sore hari ini, edisi Senin 11 September 2026. Rekan sebaya, bersama Nidar di balik perangkat siar yang hadir temani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dihantarkan oleh Mila DA7 bersama Valen DA7 dengan judul lagu Meleleh Bahagia. Wah, kayak makan coklat ya. Coklat yang lumer di mulut, meleleh dan bikin bahagia, benar gak sih? Kalau bagi pecinta coklat, saya hadir, pasti bahagia banget ya dengan makan coklat. Bikin bahagia, benar gak sih? Itu benar sih sebenarnya ya. Oke, untuk yang mau bergabung dan ingin dengarkan lagu yang lain, boleh silakan aja ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS.

0: Rumeh dengan judul lagunya Hana Cara, satu single pertamanya yang sudah saya hadirkan untuk Anda rekan sebaya. Lagu tersebut saya harapkan bisa menghibur Anda semuanya di siang hari ini rekan sebaya. Cuaca hari ini mendung banget ya, tapi gak tahu ini apakah akan hujan atau enggak. Ya bagi yang kangen hujan ya semoga hujannya turun, tapi bagi yang punya jemuran agak susah ya. Tapi apapun itu kondisinya rekan sebaya, semoga kita tetap bisa menjadi manusia-manusia yang penuh rasa syukur atas apa yang telah Allah gariskan dan berikan untuk kita rekan sebaya. Oke, untuk yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore silakan ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk yang berikut, assalamualaikum. Dengan siapa? Bang Baka di Melasa Baloi. Baik, Bang Baka mau salam buat siapa ini, Bang Baka?
1: Buat di mana?
0: Iya.
1: Buat Ampun.
0: Oke. Iya. Baik. Iya, ada ucapannya. Amin, terima kasih. Mau lagu apa ini? Judulnya apa? Yakub Taila, tapi sepertinya lagu Yakub Taila kita nggak ada di playlist. Yang lain boleh? Mau dari siapa? Apa ce? Judulnya apa? Suluh. Baik, ditunggu aja ya. Yo, assalamualaikum. Ya rekan sebaya ada. Bang Baka di Baloi ya, selamat siang saja buatnya Bang Baka yang ada di Baloi. Yang mau menyusul Bang Baka silakan rekan sebaya ya. Boleh 2 penelpon, 3 penelpon, berapa aja yang masuk berturut-turut saya bakal terima aja nih rekan sebaya. Oke, untuk yang mau bergabung silakan saja ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu ada lagu dari Apache 13 featuring Miftah Arif dengan judul lagu Suluh, yang akan saya hadirkan pilihan Bang Baka yang ada di Baloi, dan lagu dari Setia Band ya yang akan menyusul nantinya rekan sebaya. Lagu yang diberi judul lagu yang diberi judul Asmara 2 yang akan hadir juga untuk temani Anda semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Erd Kuaji, pu mui wek tak malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Deng Kuaji, baru nyangka kali nampak tangat he, jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara ji, ase hanalipi ya. Kalupi ada pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halupi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yutimang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syar dengan kuaji. Cina you service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
4: Kepu na becak, Makcik.
3: Hai Pukupu, tengah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
4: Hai betul ya Makcik, cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat roh roh daripada Cin.
5: Punah hai bila?
4: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni yang main pilom.
3: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin.

0: Family Group melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda. Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CT FM yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. 39 menit sudah lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat, bersama Nidar tentunya yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 17 nantinya rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Sembari menunggu yang ingin bergabung, saya akan bacakan satu berita nih rekan sebaya. 4 mobil yang terlibat tabrakan beruntun di Kuta Belang, 2 rusak berat dan telah dievakuasi polisi rekan sebaya. Beritanya saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Biren. Kali ini kecelakaan melibatkan 4 kendaraan di ruas jalan nasional kawasan Desa Tingkemanyang, Kecamatan Kuta Belang pada Kuta Belang Biren ya, pada Senin pukul 5 lebih 10 menit rekan sebaya. 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yakni mobil barang truk Colt Diesel Kopdes merah putih nomor polisi B9402Z XNZ, mobil barang dump truck Tronton, mobil minibus Mitsubishi Expander Cross BL 1826ZE dan minibus Daihatsu Ayla rekan sebaya. Dalam kecelakaan tersebut sopir truk Colt Diesel Kopdes merah putih Renilda 47 tahun mengalami luka ringan. Sementara pengemudi 3 kendaraan lainnya dilaporkan tidak mengalami luka. Dari 4 kendaraan

Kendaraan yang terlibat, dua di antaranya mengalami kerusakan berat, rekan sebaya. Truk Colt Diesel Kopdes Merah Putih mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan samping kanan. Bagian depan kendaraannya nyaris terlepas, satu ban terlepas, dan dinding truk hampir copot, rekan sebaya. Akibat kerusakan tersebut, beberapa barang bawaan truk kemudian dipindahkan ke truk lain dan berangkat dalam satu rombongan. Sementara itu, minibus Mitsubishi Expander mengalami kerusakan pada bagian samping kanan kendaraan, penyok dan masuk ke dalam ya. Namun pengemudi tersebut tidak mengalami luka. Nah, untuk mobil dump truck Tronton mengalami kerusakan pada bagian samping kanan dan Alhamdulillahnya pengemudinya aman ya. Sedangkan untuk Daihatsu Ayla juga mengalami kerusakan pada bagian samping kanan, pengemudinya juga tidak mengalami luka, alhamdulillah ya. Di berita ini ya tidak disampaikan ya penyebab terjadinya atau karena apanya ya, mungkin kita bisa menunggu updatean beritanya, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita dengarkan lagu saja. Ada lagu yang sudah saya siapkan dari Ayu Suntana dengan judul lagu Bulan Purnama yang akan hadir untuk Anda. Dilanjutkan satu lagu dari Indar Boy Gangs bersama Banditos dengan judul lagu Kicau Mania. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat doa kupinya.
3: Panen nalong doa, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Kopinya, get harganya.
5: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-5559 untuk live dan SMS. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, langsung saya sapa saja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nidar.
0: Iya, Bunda Dewi.
1: Iya, apa kabar? Tidak, di sini hujan nih.
0: Iya, udah hujan ya?
1: Oh, di situ belum.
0: Di sini belum, masih mendung banget tapi.
1: Alhamdulillah sekali di sini udah hujan.
0: Iya, alhamdulillah, semoga berkah ya Bunda ya.
1: Benar.
0: Iya, soalnya kalau hujan sekarang ini kita deg-degan ya enggak sih Bunda? Iya, kalau hujan lagi panas nunggu hujan, begitu hujan deg-degan. Iya, tapi insya Allah Allah kasih yang terbaik lah buat kita ya. Amin, amin. Baiklah, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Pertama buat Nyani Dari, buatnya Bang Baka, buatnya Pak Yus, buatnya Bang Abdul, Abu Bintara, Pak Saria, Bang Jeliman, Bang Amsal, buatnya Muslim, Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Anu, deh, semua aja.
0: Baik, untuk salam spesialnya Bunda?
1: Buat Nidar aja, sehat selalu, dari mudah rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini Bunda?
1: Yang mantap pilih ya, karena ini cuaca penghujan.
0: Jadi mau yang jedak-jeduk gitu?
1: Boleh juga, terserah
0: nih Jar. Kalau terserah saya udah siapin lagu nih, kayaknya cocok untuk suasana seperti ini nih. Ya, ditunggu ya. Yo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya Bunda Dewi yang ada di Cunda, selamat siang saja untuk yang Bunda Dewi, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Oke, yang mau bergabung di belakang Bunda Dewi silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-5559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan ke akun Citis FM Lok Semawe. Ya rekan sebaya, boleh dong saya baca lagi nih berita yang masih saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya. Sepertinya ya bencana alam masih terus saja mengintai ya di beberapa wilayah termasuk di Aceh ya. Yang mana kali ini beritanya terkait sebuah bencana tanah longsor yang terjadi di Aceh Tengah rekan sebaya, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 13 terluka rekan sebaya. Nah, saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya mengabarkan bahwa hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah pada sejak Minggu sore kemarin memicu tanah longsor di sejumlah wilayah. BNPB mencatat 1 warga meninggal dunia dalam kejadian tersebut, sementara 13 warga lainnya mengalami luka-luka rekan sebaya. Dan tidak hanya itu rekan sebaya, longsor juga menutup badan jalan penghubung di sejumlah wilayah yang mengakibatkan kerusakan bangunan rekan sebaya. Dan longsor dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat dan melanda 7 kampung yang berada di 4 kecamatan. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silih Nara. Material tanah dan lumpur dari longsoran menutup sejumlah ruas jalan nasional provinsi hingga kabupaten. Kondisi itu membuat akses masyarakat di beberapa wilayah terganggu. Tak hanya jalan rekan sebaya, longsor juga merusak rumah warga. Sementara BNPB menyebutkan 2 rumah mengalami rusak berat dan 2 lainnya rusak sedang. Penanganan langsung dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Tengah bersama unsur terkait. Dan petugas melakukan asesmen sekaligus membersihkan material longsor yang menutup akses jalan rekan sebaya. 2 alat berat dikerahkan dalam proses proses pembersihan tersebut, masing-masing 1 wheel loader dan juga 1 ekskavator rekan sebaya. Ya, demikian beritanya rekan sebaya. Dalam peristiwa ini juga dihimbau ya kepada masyarakat untuk waspada terjadinya potensi longsor susulan, rekan sebaya. Baiklah ya, untuk beritanya Anda bisa baca kembali di serambinews.com.

Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung. Ya, begitu mau disambung kok terputus. Ya sudahlah ya. Bisa enggak ya dijawab? Soalnya tadi susah banget nih dijawab teleponnya. Coba kita jawab dulu ya. Oke, assalamualaikum. Ya ampun, Bunda. Aduh, suaranya nggak kedengeran nih, Bunda. Mungkin bisa hubungi ke nomor yang satu lagi ya, Bunda. Sebentar, Bunda. Nggak tahu ini problemnya di mana, Bunda. Bunda boleh telepon ke nomor satu lagi ya. Oke, rekan sebaya. Nggak tahu ini ada masalah apa ini. Sehingga panggilan teleponnya terganggu ya. Baiklah, untuk yang mau gabung ya silakan aja rekan sebaya ke nomor 0851 saja ya, ke 0851 060245 59. Baik, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan. Semoga Bunda Dewi suka lagu ini ya. Emang lagu ini sedih sih ya, menceritakan atau ya biasanya lagu ini diputar ketika banyak musibah ya. Ya semoga lagu ini bisa jadi bahan renungan untuk kita semuanya. Dari Ebit GAD dengan judul lagu Berita Kepada Kawan, dan akan dilanjutkan Ira Milpan dengan judul lagu Tinta Air Mata. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilah, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron ka bungsu. Yang mujin ubu penipah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi cik nah, pak tu manjut dari rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin.
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto teman nahinan.
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas na lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uam di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uam mentang.
7: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio City FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, 22 menit sudah lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Bunda Ani, penuh perjuangan hari ini. Wah, sepertinya.
1: Bukan penuh perjuangan, liku-liku, laki-laki, semua naik.
0: Ya ampun, kayaknya jaringan.
1: Lagi kau nggak bisa-bisa.
0: Iya, kayaknya nggak tahu itu salahnya di mana ya, padahal.
1: Apakah salahku, apakah salah dia?
0: Soalnya tadi pas Bunda Dewi kesini juga, nomor ini juga telepon aman sih.
1: Gitu. Oh, biasanya lah nomor yang itu, yang satu lagi itu.
0: Nah, gak itu
1: pernah,
0: dia.
1: Gak pernah macet.
0: Ini dia gak tahu mungkin apakah, ya itulah
1: apakah
0: dia
1: salah
0: tadi.
1: Aku, apakah salah dia, ya kan?
0: Entahlah siapapun yang salah, yang penting siapa yang benar, penting, siapa salah.
1: Bisa masuk.
0: Baiklah Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Yang di situ gimana?
0: Alhamdulillah, aman. Aman, terkendali.
1: Tambah cantik, tambah ganteng.
0: Amin.
1: Ya, ya.
0: Baiklah Bunda, silakan. Salam buat
1: salam
0: siapa?
1: Salam pertamanya buat Nyanidar. Selamat siang, jelang sore. Selamat tugas, panjang umurnya. Mudah-mudahan rezeki, sehat. Buat Caca juga, Firdaus. Buatnya Bang Majid, buatnya Umpur, Mbak Rahmat, Pak Yus. Buatnya Nadar, buatnya Pak Sarial, Juliman, Amsal, Ramli, Mustad, Mia juga. Buat Dewi, juga Dewi, buatnya Karera. Buat semua-semua aja.
0: Baik.
1: Sampai aja, salam paling kompak, salam sehat. Dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar terus. Mudah-mudahan dikasih keberkahan. Jangan lupa jaga yang lima waktunya aja. Amin.
0: Iya, spesialnya Bunda.
1: Spesialnya buannya rajaku, selamat sore, selamat bekerja, mudah-mudahan dikasih keberkahan, rezekinya tetap berjalan lancar terus, amin,
0: amin. Amin. Mau lagu apa ini Bunda?
1: Minta lagu ini, kau udah lama enggak ini ya?
0: Lagu
1: janji setelah putus saja lah udah.
0: belum dengar. Belum lagi dibawa ke tempat jahit ya?
1: Iya belum lah, mungkin hujan ini, terus lagi banyak.
0: Ya ampun, ya sudah lagunya ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih ya sayang.
0: Ya.
1: Tambah cantik, tambah manis, mudah-mudahan tetap sehat terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani di Panggoy, selamat sore aja buatnya Bunda Ani ya. Tiba-tiba udah sore aja nih rekan sebaya, udah setengah empat ya. Kayaknya baru aja buka acara tadi ya. Oke, kita tinggalkan dulu Bunda Ani yang ada di Panggoy. Dan buat yang mau menyusul Bunda Ani, silakan rekan sebaya. Saya masih bisa nerima penelpon nih. Yang berikut ya, saya terima yang paling pertama berdering dulu nih. Assalamualaikum. Halo. Nah, suaranya kecil sekali ini. Halo.
2: Halo.
0: Ah, Pak Sarial.
2: Oh,
0: gitu. Ya. Lagi hujan di mana ini? Di Los Mawe. Cakep. Jangan lupa. Iya, kalau hujan nongkrong di base camp jangan. Apa tuh? Ya udah Pak Sarial silakan. Iya, ntar lagi suruh gabung Bang Amsal. Oke, Pak Sarial mau salam buat siapa ini? Oke. Mbak siapa lagi? Udah. Iya.

0: Oke, salam spesialnya ada Pak Sarya. Iya, terus spesialnya buat siapa? Ada ucapan? Aduh, suaranya kecil sekali. Tadi cuman sedikit aja, habis itu nggak ada lagi. Iya, cuman sebentar aja, setelah itu nggak ada lagi. Oke, terus mau lagu apa ini? Iya, mau lagu apa nih Pak Sarya? Dari siapa? Judulnya? Judulnya? Cinta Hitam. Baik, ditunggu ya. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Pak Sahrial di Darussalam ya. Saya terima yang sudah menunggu dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Yus ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, Pak Yus, apa kabarnya? Udah lama nggak ngobrol, Pak Yus?
1: Ya.
0: Udah lama nggak ngobrol, apa kabarnya?
1: Oh, baik-baik saja. Ini sudah hujan gerimis.
0: Oh, gitu. Iya, di sini tapi nggak jadi hujannya. Tadi udah sebentar, sedikit.
1: Iya, hujan-hujan ringan ya.
0: Iya, benar. Baiklah, Pak Yus. Mau salam buat siapa aja ini, Pak Yus?
1: Ya, salam dulu pertama buat Kanida, selamat sore.
0: Sore kembali.
1: Ya, buat Bang Fidaus, buat Serial tadi ya. Buat
0: okay.
1: Bang Juliman, buat Bunda Ani, Bunda Sarmi, Bunda Karera, Bunda Dewi, Ibu Mona, Mbak Nadir, juga Muslim, Pak Abdul, Pak Wajul, dan buat semua-semua lah. Nidar di sore yang paling baik ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini Pak Yus?
1: Spesialnya buat rekan-rekan City FM semuanya. Selamat sore, selamat bekerja, semoga sehat selalu semuanya buat ibu juga ya.
0: Baik, untuk lagu mau lagu apa ini?
1: Lagu Setitik Embun ya.
0: Dari?
1: Dari ini nggak tahu penyanyinya nih.
0: Nah, gimana caranya nih? Setitik embun judulnya?
1: Gak tahu judulnya aja, ada penyanyinya, gak tahu.
0: Oh gitu, coba saya carikan lagu dangdut atau lagu pop atau lagu apa nih?
1: Ya?
0: Lagu dangdut atau lagu pop atau lagu apa?
1: Dangdut kalau gak salah.
0: Oke, saya coba carikan ya. Kalau gak ada nanti saya gantikan dengan yang lain ya.
1: Ganti dengan Ramlan Yahya aja ya.
0: Dengan Ramlan Yahya?
1: Oh, kalau nggak ada lagu itu ya, Ramlan Yahya aja ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Pesan Red Lumpo ya.
0: Pesan Red Lumpo, baik. Saya carikan dulu dua-duanya ya.
1: Nah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus di Cunda. Selamat sore paling baik saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda ya. Sehat selalu untuk Pak Yus dan untuk yang... mau menyusul masih bisa nih rekan sebaya, sebenarnya satu penelpon lagi atau dua boleh-boleh aja sih sebenarnya, cuman karena tadi nggak bisa saya terima semua, ada yang sudah menunggu ya. Jadi kalau ada yang nunggu itu kita nggak bisa terima yang lain dulu, kenapa? Nanti takut salah jawab. Yang dipanggil beda orang ya, yang jawab beda orang. Oke, nanti kayaknya kita kembali lagi di putaran berikutnya setelah break untuk sholat asar. Kali ini lagu dari Bergia dengan judul lagu Janji Silo Putuh yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda, terutama Bunda Ani yang ada di Panggoy. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Selagi mereka masih sholat, diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, kembali lagi bersama Nidar setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Baik rekan sebaya, di sisa waktu sekitar 1 jam 5 menit ke depan kita teruskan program acara Citra Warna Sore, tentunya sampai usai di jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah rekan sebaya, untuk yang mau gabung silakan aja ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bang Amsal. Bagaimana kabarnya, sudah berhenti hujan atau bagaimana?
1: Alhamdulillah keadaan sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini. Alhamdulillah juga hujan udah berhenti di kawasan Darussalam dan sekitarnya Kak.
0: Oke cakep, di sini nggak jadi hujan malah.
1: Memang hujan sekarang tidak bisa kita prediksikan, kadang-kadang betul. Hujan di Aduawi, di Darussalam nggak hujan.
0: Iya benar.
1: Nah, kadang-kadang di Panggung hujan, di Darussalam nggak hujan, itu sering terjadi.
0: Iya benar banget Bang Amsal ya, cuaca nggak menentu ya.
1: Ya, oh ya Kak, ini kan ada pertanyaan dari kawan kita pendengar, cuman dia tidak bisa menelpon ya. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa tahun udah berdiri Radio Citra Warna Sore, Kak?
0: Berapa ya? Ini tahun berapa? Saya juga udah lupa ini tahun berapa. 2002. Gimana Bang Amsal tadi ngomong apa?
1: 30 tahun lebih Kak.
0: Mungkin 30 tahun belum, mungkin jalan-jalan tahun ke berapa ini ya, 15 lebih lah.
1: 15 lebih ya?
0: Iya, kurang Bang lebih begitu.
1: Bang Amsal dulu kan, radio ini dulu kan, rangkaiannya kan masih nggak terlalu jauh dimakan siarannya ya.
0: Bener.
1: Masih di sekitar Aluawi aja gitu ya.
0: Bener, kalau ngitung dari situ udah lebih sih Bang Amsal kalau ngitung dari situ.
1: Iya, sama Abang Leo.
0: Betul.
1: Kali dulu Bang Leo.
0: Iya, kalau ngitung dari masa itu udah 30 tahun ada. Cuman yang saya hitung hanya di waktu kita sudah lengkap dengan segala legalitasnya gitu.
1: Oke.
0: Iya, siap. Silakan salam buat siapa Bang Amsal?
1: Selalu nggak ada kekurangan suatu apapun ya. Selamat juga Abang Firdaus sekeluarga, Kak Caca sekeluarga, Kak Yuyun juga sekeluarga. Dan buat semua aja lah pendengar dimanapun berada, ini nggak mungkin Bang Amsal atur nih karena cuaca nggak mendukung bagi Bang Amsal ya.
0: Iya. Dingin banget. Oke. Salam ya, spesial.
1: Gini.
0: Iya.
1: Pemikirannya begini Kak. Cuaca itu kan tergantung sama badan kita sendiri. Karena
0: betul. Iya. Iya benar. Iya, beda-beda selera ya. Iya, baik, spesialnya ada Bang Amsal.
1: Mas spesial buat semua aja. Semoga kedepannya selamat sore, sehat selalu ya. Hati-hati bagi yang mau pulang ya ke tempat asal, semoga selamat. Ini apalagi kan barusan hujan, ini apalagi hari pertama kita kerja di hari Senin ya. Mungkin pasti arus balik itu kalau sore macet.
0: Benar.
1: Iya. Apalagi jalan sekarang banyak yang berlubang.
0: Iya betul. Baik Bang Amsal, mau lagu apa ini?
1: Ya lagu seperti biasa, ready aja Kak. Apa ditunggu?
0: Oke siap ditunggu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Iya rekan sebaya, ada Bang Amsal di Darussalam. Selamat sore, paling baik saja untuk Bang Amsal dan juga teman-teman yang ada di sana. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya. Saya buka kembali kesempatan buat yang mau ikutan bergabung ya ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp. Baik, lanjut kita terima penelpon yang berikut. Assalamualaikum. Iya ampun, Bang Jul Diman ternyata. Gimana kabarnya Bang Jol? Aman?
2: Alhamdulillah. Kalau kabar ke alhamdulillah aman kan?
0: Iya.
2: Soalnya kalau di sini udah hujan, di situ udah hujan enggak?
0: Tadi cuma sebentar Bang Jo, kayaknya semenit ada enggak ya? Cuma sebentar banget. Iya, di sini malah enggak sempat basah, baru jatuh air dari apa sih namanya itu yang di depan itu. Ya baru gitu aja lah. Ya, tapi insyaallah aman, cuman cuacanya emang agak dingin ya. Iya benar.
2: Kemarin panas sekali kan?
0: Iya, betul. Mungkin beberapa hari ini didinginkan dulu ya.
2: Ya, betul, Kak.
0: Iya, baik. Bang Amsa lagi, Bang Jo, silakan salam buat siapa?
2: Salam yang pertama buat kami di area beserta keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Terus buatnya Pak Caryani yang lagi standby di pos, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Jamal ini enggak standby di pos. Kak, kemana dia, Kak?
0: Kemana dia?
2: Buat Pak Yus yang ada di Junda.
0: Buat
2: Pak Wajo yang ada di Krumpase.
0: Iya.
2: Buat Bang Bakar.
0: Iya.
2: Dan buat semuanya, Kak, yang lagi mendengarkan Citra Warna Sore, dapat salam aja dari Banjol di Mantap Padar Kecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
2: Ya, spesialnya buat Kak Nidar aja.
0: Ada ucapan?
2: Ucapannya, selamat bertugas, tetap semangat, ya.
0: Semoga insya Allah.
2: Semoga kalian selalu, semoga mudah rezekinya.
0: Amin.
2: Dan jangan lupa minum get kopi.
0: Siap.
2: Ya, kopi itu aman di lambung, Kak.
0: Aman di lambung ya, insyaallah. Ya, memang harus diminum itu ya, biar melek matanya ya.
2: Memang ini kan beda sama kopi yang lain, Kak.
0: Iya, cakep. Iya, pasti itu ya. Yang penting ya, dinikmati
2: ini
0: kopinya.
2: Saya cobalah sekali kopi get kopi ini.
0: Iya.
2: Beda sama kopi-kopi lain.
0: Iya, yang udah coba yang lain coba get kopi, insyaallah enggak bakal pindah. Oke, cakep. Baik, Bang Joel Diman, mau lagu apa nih?
2: Lagu asik aja, Kak.
0: Dari Amelina.
2: Ya, betul sekali, Kak.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Joel Diman di Darussalam. Selamat sore aja buatnya Bang Joel Diman yang ada di Darussalam. Rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat sore, paling baik saja 2 menit baru lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat. 1 jam lagi waktu yang kita punya untuk bersama di acara ini, rekan sebaya. Nah, buat yang mau bepergian, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk yang sedang membuat rencana bepergian ya, semoga rencananya berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun, rekan sebaya. Nah ya, yang mau bepergian rame-rame, gak punya kendaraan mungkin ya, belum punya kendaraan yang bisa membawa orang banyak sekalian ya, keluarga gak bisa diangkut sekalian, ya boleh dong kontak-kontak Amin Family Group, rekan sebaya. Di sana Anda bisa cari tahu ada mobil rental apa aja sih yang bisa Anda sewa ya, sehingga bisa melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan aman, rekan sebaya. Baik, untuk kali ini rekan sebaya, kita bakal lanjut ke lagu dulu. Tapi sebelumnya saya pingin banget bacain berita nih, rekan sebaya. Seperti tadi yang Bang Amsal sempat singgung ya, katanya emang cuaca belakangan ini gak bisa kita prediksi ya. Terkadang di Lok Semawe hujan, di Alo-Awe enggak, padahal gak terlalu jauh ya. Nah, sama halnya ini berita yang saya bakal bacakan, ada dua berita nih ya. Berita yang saya kutip dari AJNN, yang mana satu beritanya mengabarkan bahwa sawah mengering dan petani cemas terancam gagal panen ini ada di Alulim, rekan sebaya. Alulim, Kecamatan Blangmangat. Nah, sementara satu berita lainnya yang dikutip juga dari AJNN, di mana puluhan rumah di Aceh Utara terendam banjir luapan, rekan sebaya. Ya mungkin ini adalah situasional, yang kemarin juga mungkin di Aceh Utara juga kering ya. Kebetulan ya mungkin saat ini ya sedang ada luapan air sungai, sehingga terjadi banjir. Nah, berita yang mana dulu nih? Kayaknya yang di Lok Semawe dulu ya. Saya bacain yang saya kutip dari ajnn.net, kan sebaya, yang mengabarkan sawah mengering, petani cemas terancam gagal panen. Sawah para petani di Kampung Alulim, Kecamatan Blangmangat, Lok Semawe terancam gagal panen akibat minimnya curah hujan. di kawasan tersebut. Padahal rekan sebaya, sawah di desa tersebut sebagian besarnya merupakan lahan tadah hujan rekan sebaya. Dan dikatakan oleh Vivi, salah seorang petani Gampung Alulim kepada AJNN pada 14 September hari ini, dikatakan ya irigasi memang ada tetapi tidak mengairi ke semua sawah, jadi sama aja sawahnya tetap bertumpu sama hujan katanya ya. Vivi menyebutkan petani kerap terjebak dalam situasi dilematis antara hujan ekstrim, antara dua ekstrim ya, dua ekstrim cuaca, yaitu saat hujan terjadinya banjir sampai gagal panen, dan saat kemarau juga mengakibatkan gagal panen rekan sebaya. Nah, dikatakan usia tanaman padi miliknya sudah menginjak 2 bulan dengan target panen pada November mendatang. Namun dengan kondisi sawah yang kering membuatnya pesimis bisa meraup hasil rekan sebaya. Nah, dikatakan ya para petani sangat mengharapkan adanya perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah maupun dinas terkait. Mereka berharap ada perbaikan serta normalisasi infrastruktur irigasi agar distribusi air dapat mengalir merata ke seluruh wilayah rekan sebaya. Baiklah, demikian beritanya. Nanti berita satu lagi di putaran berikutnya akan saya bacakan untuk Anda rekan sebaya. Kita simak aja dulu ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Maggie Z dengan judul lagu Cinta Hitam, pilihan Pak Sarial yang ada di Lok Semawe, dan dilanjutkan satu lagu dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Pesan Red Lumpo untuk Pak Yus yang ada di Cunda. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyam sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamai hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
9: Semua orang memiliki rasa takut. Semua orang memiliki rasa gelisah dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Selamat sore paling baik saja untuk Anda semuanya yang baru saja menemukan gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com, baik yang sedang di rumah atau dalam perjalanan. Rekan sebaya, selamat sore dan salam kompak aja untuk Anda semuanya. Rekan sebaya, 34 menit lagi ada waktu untuk menemani Anda. Jadi buat yang mau gabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan gabung ke akun CTS FM Lok Semawe, rekan sebaya. Oke, sembari menunggu seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, saya akan bacakan berita yang saya kutip dari ajnn.net, rekan sebaya, yang mengabarkan puluhan rumah di Aceh Utara terendam banjir luapan. Nah, rekan sebaya, sebagaimana diberitakan dari Aceh Utara, hujan deras mengguyur Aceh Utara sejak kemarin menyebabkan puluhan rumah di Gampong Menasah Krung, Kecamatan Hoksukun, terendam banjir luapan. Air tidak dapat terbendung lantaran diduga akibat tanggul Krung Puto jebol belum diperbaiki. Yang jebol ya, sebelumnya jebol dan belum diperbaiki, rekan sebaya. Gesik Gampung Menasah Krung Musliadi pada Senin hari ini menyatakan semalam ya ketinggian air mencapai 1 meter dan sekarang sudah mulai surut ya. Dan rekan sebaya, dikatakan juga jumlah rumah di Gampung Menasah Krung yang terendam banjir sebanyak 50 unit lebih. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa atau yang mengungsi akibat bencana alam tersebut. Ia mengatakan luapan air terjadi setelah hujan deras melanda Aceh Utara sejak minggu sore kemarin. Kondisi ini mulai sering terjadi sejak tanggul Krung Peto jebol, rekan sebaya. Dikatakan ya petugas dari pemerintahan hanya melakukan pengecekan saja, selalu dicek tapi tidak pernah diperbaiki. Nah, selain Menasah Krung, Menasah Dayah juga ikut terendam air, yang mendesak pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar segera memperbaiki tanggul yang jebol pada sejumlah titik kawasan setempat. Dan dikatakan jangan cuma ngasih harapan dengan mengecek kondisi tanggul jebol setiap tahunnya, tapi tolong diperbaiki, katanya ya. Dan hal tersebut sudah sangat meresahkan setiap dilanda hujan deras, rekan sebaya. Ya, demikianlah beritanya rekan sebaya. Sebenarnya ya, masyarakat ini gak berharap muluk-muluk, hanya berharap bisa hidup aman dan nyaman ya, di lingkungan yang tenang, tanpa dihantui kekeringan atau banjir ya. Memang sih kalau musim penghujan, musim kemarau itu sudah alami banget, memang itu sudah sunatullah, memang sudah begitu ya. Tetapi kita semestinya mempergunakan kemampuan kita atau pihak-pihak terkait ya untuk melakukan suatu tindakan mengantisipasi terjadinya efek-efek dari kekeringan atau hujan ya. Ya begitulah, sehingga masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman, tenang, dan tetap bisa beraktivitas, mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya, rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita bakal dengerin lagu aja, lagu buat Bang Amsal nih. Walaupun hujan udah berhenti, tapi Utopia dengan judul lagu Hujan tetap saya siapkan dan saya hadirkan buat Bang Amsal. Dilanjutkan lagu buat Bang Joliman dari Amelina dengan judul lagu Asyik. Dan ada satu lagu buat diri saya sendiri dan untuk rekan sebaya semuanya dari Sahrul dengan judul lagu Gak Sehati. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa hal itu ada pada dirinya, berarti dia menyempurnakan imannya. Satu, seorang yang tidak pernah takut demi agama Allah pada kecaman si pengecam. Dua, tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Tiga, apabila dua perkara dihadapkan kepadanya, salah satunya untuk dunia dan yang lain untuk akhirat, maka ia memilih urusan akhirat daripada urusan dunia. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Abu Hurairah. rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Rekan Sebaya, selamat sore untuk Anda semuanya yang masih terus saja mendengarkan Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau Anda yang mendengarkan di streaming www.radiocitisfm.com. Masih bersama Nidar yang menemani Anda saat ini sampai selesai acara, kurang lebih 10 menit lagi nih Rekan Sebaya. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini masih saja dengan aktivitas yang tidak selesai-selesai yang masih dengan aktivitas yang padat merayap seperti lalu lintas jam segini ya, tetap semangat aja. Kalau memang harus diselesaikan ya selesaikan secara tertata, secara teliti kan sebaiknya, jangan gara-gara buru-buru udah lihat mau jam 5 ya, jadi kerjaannya di buru-buruin sehingga gak sempurna hasilnya. Baik rekan sebaya, kita di paruh terakhir program Citra Warna Sore dan saya gak akan buang kesempatan untuk membacakan berita. Lagi-lagi saya akan bacakan berita rekan sebaya yang saya kutip dari kumparan.com rekan sebaya. Nah, dikatakan ya bahwa Kepala BPOM mengatakan lebih dari 4 jam MBG sudah masuk kategori basi rekan sebaya. Nah, sebagaimana yang saya kutip dari Kumparan News dari kumparan.com. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI mengungkap salah satu pemicu utama terjadinya insiden keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG adalah pelanggaran batas waktu penyajian makanan oleh satuan pelaksana di lapangan. Rentang waktu terlalu panjang antara proses memasak dan penyajian dinilai membuat makanan cepat basi hingga terkontaminasi mikroba berbahaya rekan sebaya. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan bahwa sesuai standar operasional prosedur pengawasan keamanan pangan yang diterbitkan pihaknya, batas aman dikonsumsi makanan olah siap saji maksimal 4 jam setelah matang rekan sebaya. Dan hasil penelusuran tim pengawas BPOM di lapangan justru mendapati praktik pengolahan yang melampaui toleransi batas waktu aman tersebut rekan sebaya. Nah, dikatakan ya oleh Taruna saat ditemui di kantor BPOM Jakarta Pusat, salah satu penyebabnya misalkan diproduksi jam 1 malam nih rekan sebaya, diolah, dimasak, nanti diedarkan, disajikan pada saat jam 12 siang. Nah loh, udah jam berapa ya? Berapa jam itu ya? Artinya kurang lebih 11 jam rekan sebaya. Sementara SOP yang diberikan untuk hal tersebut, satuan pelaksana yang berhubungan itu jangan lewat dari 4 jam. Kalau lewat dari 4 jam itu hitungannya sudah basi katanya begitu. Nah, begitu dia ternyata rekan sebaya. Nah, Taruna juga memaparkan makanan yang dibiarkan berada di suhu ruang melebihi batas waktu aman tersebut rentan mengalami degradasi kualitas secara cepat yang kemudian memicu tumbuhnya racun biologis rekan sebaya. Nah, dijelaskan dalam tata kelola keamanan pangan nasional, insiden 2 orang atau lebih yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi asupan yang sama sudah langsung dikategorikan kejadian luar biasa atau KLB rekan sebaya. Oleh karena itu Taruna mewanti-wanti seluruh pihak agar tidak menyepelekan rantai waktu kontribusi distribusi pangan mengingat risiko keracunan langsung menyasar kelompok anak usia sekolah. Nah, dari data yang disampaikan oleh petugas, pihaknya mengecek ya kejadiannya, salah satu penyebab tertingginya yaitu tidak dilaksanakan tupoksi dalam konteks SOP yang telah diberikan oleh Badan POM rekan sebaya. Nah, itu dia rekan sebaya, belakangan ini banyak banget ya, hampir setiap hari kita melihat atau mendengar pemberitaan tentang peristiwa keracunan setelah menyantap MBG tersebut rekan sebaya di berbagai daerah ya. Di samping itu ya, BPOM sendiri mengatakan memberikan tenggat waktu atau waktu yang boleh dikonsumsi makanan ini yaitu 4 jam setelah diproduksi rekan sebaya. Sementara ya kenyataannya berapa jam itu ya?
produksinya mesti malam dan dikonsumsi di jam 11 atau jam 12 siang. Waduh, semoga sistem ini segera bisa diperbaiki sehingga tidak jatuh korban lain ya rekan sebaya. Baiklah, ternyata kita sudah tiba di penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini rekan sebaya di edisi siar 19 September 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM dan yang sudah bergabung Bang Baka di Baloi, Bunda Dewi di Cunda, Bunda Ani di Panggoy, Pak Saryal di Loksemawe, Pak Yus di Cunda, Bang Amsal dan Bang Jol di Manti Darussalam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan rekan sebaya, ternyata baru aja nih masuk pesan ya. Boleh saya bacain aja ya, sayang udah dikirim soalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, Bang Ferry yang ada di Teluk Kuantan Riau. Gak mau kirim salam, cuma mau nyapa aja. Semoga terkabar sehat walafiat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Ferry juga sehat selalu ya, tanpa ada kekurangan apapun buat Bang Ferry yang ada di Riau. Baik rekan sebaya, lagu dari Lesti dengan judul lagu Tirani sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh rebat cacin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin. Daripada ase. Long serpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung serpi roh Tengku Haji.
6: Hana long serpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu dengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan dengku Haji. Ase rone talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan.

0: cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah.
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu

0: gimana, Nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
0: Oh gitu ya, Nak? Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah, Bunda. Mending Bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

سيد النيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mengatanya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awilhok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk edisi malam ini, rekan sebaya, Senin 14 September 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 22 waktu Indonesia Barat di program ini. Rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, ya silakan saja. Boleh pilih lagu apa saja untuk acara ini di malam ini, rekan sebaya. Genre apa saja itu, yang penting lagunya ada di playlist kita, ya. Baik, untuk nomor handphone yang bisa Anda hubungi 0852-2235-6469. Untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di inbox Facebook, silakan juga boleh bergabung di akun Citis FM Lok Semawe, rekan sebaya. Untuk format pesan, diketik dengan kata Assalamualaikum, lanjut dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda. Lagu yang sudah mengawali sudah jumpa kita dibawakan Armada dengan judul lagu Berdoa Untuk Semua. Sudah hadir dan langsung saja untuk penelpon yang perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ini ya?
1: Siapa dong? Ini Kak Nidar. Yang iya. Semangat selalu.
0: Masya Allah, Bu Mona apa kabarnya?
1: Kabarnya Bu Mona sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Hatinya senang. Pikirannya senang dengan suara Kak Nidar.
0: Udah lama gak ngobrol.
1: Kadang-kadang kan Kak Nidar. Kalau sore gak sempat lagi ngomong lagi ada.
0: Betul.
1: Kan harus ada semangat juga ngomongnya.
0: Betul.
1: Dengan Kak Nidar.
0: Betul.
1: Iya. Kak Nidar apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik aja Ibu, sehat ya.
1: Ya, ini kan Kak Nidar.
0: Iya.
1: Ini bajunya udah ada kan? Tapi belum sempat diantar.
0: Ya Allah, Ibu.
1: Kalau ada online nanti saya kirim dengan online aja ya.
0: Aman.
1: Tapi
0: itu.
1: Tapi sedikit bajunya, baju daster ya.
0: Aman itu, Bu.
1: Itulah saja. Kalau udah rencana pasti apa? Dikabulkan.
0: Iya, iya. Makasih ya, banyak sebelumnya.
1: Ini buat sekedar aja. Tapi Kak Nidar ya, jangan ngomong apa-apa merah, apa hijau, pokoknya. Kak Nidar menurut senang Ibu Mona belinya.
0: Iya, aman itu Bu. Makasih sebelumnya, repot-repot.
1: Iya, pulang dari Medan itulah dibawa pulang.
0: Iya.
1: Kuenya kemarin udah bau, nggak bisa dikempis lagi ya. Tapi ini ada bakso mbok lagi anak ke Medan kemarin hari Minggu ya.
0: Oh, ke Medan lagi.
1: Ke Medan antar itu menantu sekolah.
0: Oh, apa, gitu.
1: Masih sarjana farmasi lagi setahun lagi.
0: Oh, lanjut kuliah.
1: Ya, lanjut setahun aja di Medan.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Nanti kita buka apotik bersama ya. Dengan anak saya, dokter.
0: Betul. Setuju. Setuju.
1: Mau lihat nanti lah ada setahun ini kan itu iya. Yang Mina Bani. Nanti
0: iya.
1: Nanti kan ibu Mina ada toko di situ.
0: Oh, gitu. Oh iya, semoga lancar.
1: Toko malah lagi di situ.
0: Iya, semoga lancar ya, Bu.
1: Praktek satu buka. suka itu apa sih?
0: Iya betul, udah pas banget itu.
1: Dengan doa Kak Nina memang betul pas banget itu ya.
0: Iya.
1: Ibu Muna ya.
0: Iya betul.
1: Makanya ceria selalu Ibu Muna.
0: Iya
1: ya.
0: Alhamdulillah rezeki nah, Allah titip.
1: Kendor-kendornya kalau mau ngomong ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya boleh.
1: Jangan nanti menunggu orang di belakang. Salam dulu untuk Kak Ninda, semangat
0: iya.
1: Selalu. Rezekinya bertambah, sawitnya di apa
0: itu. Terus
1: untuk Bang Nadir Segli, Pak Bunda Karera, Pak Yudi Juna, Bang Nuri, Bang Abu Bin, ini lagi Ferry di Rio, Abdul, Pak Wajos, apa kabar Pak Wajos? Dingin-dingin kan enak tidur malam-malam. Ini Bang Ansar, Pak Syahria, Bunda Mia, siapa lagi ya? Nggak tahu lagi ya.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Pokoknya semuanya yang bergabung dengan rekan saya dengan Ibu Muna, semoga sehat selalu. Salam bahagia, salam sehat. Salam berkah, salam banyak rezeki ya.
0: Amin, amin, amin. Baik, yang spesial buat siapa Bu Mona?
1: Spesial, tapi katanya gak boleh diganggu juga malam ini. Untuk Kak Nida aja lah.
0: Boleh, boleh.
1: Untuk Kak Nida, semoga sehat selalu Kak Nida ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Rahmatnya diberikan umur panjang, mudah rezekinya. Dengan suami tercinta.
0: Iya, amin. Insya Allah, terima kasih Ibu. Mau lagu apa ini?
1: Lagu apa ya? Ini lagu Isa.
0: Lagu apa itu?
1: Nur Halimah ya.
0: Dari siapa?
1: Dari apa, Ona Sutra apa ya.
0: Oke, saya carikan ya Bu ya.
1: Ya, makasih Kak Ninda bercanda ini malam ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mona di Cunda. Ya happy selalu Bu Mona. Ya rezeki melimpah insyaallah, banyak sedekah insyaallah berkah ya. Baik, untuknya Bu Mona selamat malam dan salam kompak saja. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelapangan dalam setiap urusannya. Baik, untuk yang mau menyusul Bu Mona silakan rekan sebaya. Saya tunggu penelpon yang lain ya di putaran ini ke 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559. Oke, untuk kali ini assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Cik Romli Krungkuh.
0: Siapa namanya Cik Romli?
2: Krungkuh.
0: Di Krungkuku, siapa tadi, maaf-maaf namanya Cik Romli?
2: Om.
0: Oh, Om Romli. Ya ampun, saya baru pertama kali soalnya ngobrol kayaknya ya.
2: Iya, iya.
0: Oh gitu, Om Romli.
2: Enggak, Cik Om aja.
0: Cik Om aja, oke deh, oke. Di Krungkuku ya?
2: Iya, iya.
0: Emang udah pernah gabung sebelumnya, Om?
2: Udah sekali, itu pun udah lama.
0: Oh gitu. Pantes kita enggak ini ya, belum kenal gitu ya.
2: Iya.
0: Baiklah, Om mau salam buat siapa aja nih?
2: Itu buat Ibu tadi yang baru masuk.
0: Oke, okay. Terus?
2: Itu ya, untuk inilah penggemar-penggemar semua radio ini.
0: Oke, okay. Untuk yang spesial ada?
2: Kalian tuh ini adalah saya di rumah.
0: Ucapannya?
2: Gak tahu.
0: Gak tahu mau ngucapin apa ya? Ngucapinnya di rumah aja deh nanti kalau gitu. Iya. Terus mau denger lagu apa ini?
2: Oh, lagu dangdut boleh.
0: Boleh. Judulnya apa itu?
2: ini yang lagu dari Roma Irama, Darah Muda.
0: Darah Muda, oke, ditunggu aja ya.
2: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullah.
0: Iya, rekan sebaya. Siapa tadi namanya, si Om? Om, saya harusnya nanya Om apa gitu ya? Soalnya nanti ada masuk, ini udah ada masuk si Om. Ntar masuk si Om lagi. Nanti Om lagi, soalnya kalau Om itu nama sebutan milik semua Om-Om gitu loh. Jadi gak spesifik ya, saya jadi susah ya untuk nge-reviewnya gitu. Ya mungkin ke depan kita kalau ngobrol lagi Om, boleh ya kasih tahu Om-Om siapa gitu ya. Gak apa-apa kan. Oke, kita tinggalkan dulu Om. Sementara ini Om dulu ya malam ini. Yang ada di Krungguku, selamat malam paling baik saja, sehat selalu bersama keluarga. Oke, Bu Mona juga yang sudah bergabung, yang ada di Cunda, selamat malam dan selamat istirahat saja. Nah, untuk yang mau bergabung satu atau dua penelpon lagi boleh, atau kita bakal lanjut ke lagu ya. Bu Mona, ternyata lagu yang Bu Mona mintakan kita nggak ada di playlist. Gimana ini Bu Mona? Saya gantikan dengan lagu yang lain ya. Boleh aja ya Bu Mona. Bu Mona pasti pengertian banget deh pokoknya ya, dengan kondisi kadang lagu yang Ibu Mona mintakan gak ada di playlist kita gitu ya. Yang judul ini sebenarnya tadi minta judul lagu Nur Halimah atau penyanyinya Nur Halimah. Jangan-jangan penyanyinya yang Bu Mona minta ya. Kayaknya saya ini dulu ya, ditunda dulu ya lagu buat Bu Mona, karena saya mau cari ulang dulu. Jadi kita kasih lagu buatnya Om yang ada di Krungguku tadi. Lagu dari Roma Irama katanya yang mau didengerin dengan judul lagu Darah Muda. Oke, kita bakal kasih lagu Darah Muda. Semoga yang darahnya sudah mulai gak muda lagi boleh transfusi. Boleh donor ya, boleh donor supaya nanti darahnya muda lagi. Jadi semangatnya makin muda ya, semangat buat semuanya yang saat ini sedang stay tune di 94,4 FM. Baik, setelah lagu dari Roma Irama dengan judul Darah Muda, nanti juga bakal dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Ulfa Zila bersama Nazar Syah Alam dengan judul lagu Peh Parang. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir balong ja.
5: Perjalanan Anda segera hubungi CV Amin Family Group Malaya 04 Rental.
6: Tu umentam. Nyanku perkara ji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pahangin daripada ati.
7: Jeh, kok bisa hal lebih ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
7: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
6: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC. Lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
7: Yang kenyan kuaji, AC rona talah urun servis. Maka ji ne servis bak New Hafi AC. Dan bak New Hafi AC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New Hafi AC.
6: Pada mana alamat New Hafi AC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
7: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi-afi, nemeh berijang.

Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Rekan Sebaya, tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Baik rekan sebaya, buat yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang kali ini sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Ya ampun, apa kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat. Baik, bagaimana dengan Kaca?
0: Alhamdulillah baik juga. Kemana aja?
1: Ada sih, di rumah aja. Oh. Ada hujan?
0: Tadi sih gerimis aja gitu ya.
1: Sampai sekarang gerimis.
0: Tapi sekarang nggak tahu, nggak kelihatan.
1: Biar dingin, jangan panas.
0: Iya, jangan panas, terus ya luar dalam panas ya.
1: Ada masih dapat PA.
0: Iya. Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Salam Tunado di Sigli, Muslim di Bayu. Waduh. Apa lagi ya? Bunda Dewi, Bunda Salmi, Pak Iyus, Pak Saria, Cikdar, Abu Bi, Bang Sam. Pak Dedi Darsa, untuk semua-semua lah yang belum bergabung.
0: Baik, yang spesialnya Bunda?
1: Aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga tetap selalu mudah rezeki sekeluarga.
0: Insya Allah, amin. Terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini?
1: Lagu apa aja nih?
0: Bebas Bunda.
1: Oh bebas. Arif aja ya.
0: Judulnya?
1: Tergores tanpa darah belum ada ya?
0: Oh, kayaknya itu belum di playlist ya. Nanti saya cek. Kalau nggak ada yang itu, mau yang mana?
1: Apa aja boleh, nggak pilih tuh.
0: Oh, baik. Ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.

Baru saja ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah yang sudah ikut bergabung ya. Selamat malam paling baik saja buatnya Bunda Karera. Ya, buat yang mau menyusul silakan rekan sebaya. Saya bakal terima lagi nih penelpon jika memang ada yang ingin bergabung di putaran ini. Baik Bunda, ternyata Arif dengan judul lagu yang Bunda mintakan tadi kita belum ada di playlist ya, belum masuk. Mungkin nanti ke depan ya kita bakal bisa hadirkan untuk Bunda. Jadi saya kasih dengan judul Bui Jadi Permadani aja ya. Baik, kita tinggalkan dulu Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah. Kita dengarkan dulu lagu yang...

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1973. Siap jalan bersama Honda.
3: Ui, nak kupi di petai sih.
4: Punya oma.
3: Doanya kan kupi racikan di bung suku-suku bang oma.
4: Oh, patut ke. Han.
3: Bapak mana arang irone? Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tekate, tetakri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai ngenan. Oh, yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupi. Karena get kupinya drone hana nejak leh bak kedai kupi.
4: Hai dek buntu. Hanja je.
2: Terasa dengan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get kupi. Kupi Aceh kan kupi luar. Yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, Get harganya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore, Citra Warna Malam. Aduh. 54 menit lewati pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan selamat malam paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Rekan sebaya, bersama Nidar masih temani Anda sampai tuntas acara nanti. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak Yus. Gimana?
1: Sambung lagi malam ini.
0: Iya, sambung sampai tengah malam nih. Iya, semoga enggak bosan ya. Iya, baik, silakan Pak Yus salamnya. Iya. Iya.
1: Bawanyul.
0: Iya. Baik. Untuk salam spesialnya, mau lagu apa ini Pak Yus? Setitik embun enggak ada. Dari enggak ada Pak Yus.
1: Enggak ada.
0: Judulnya?
1: Judulnya Air Bunga.
0: Air Bunga. Baik, ditunggu aja ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus di Cunda, selamat malam paling baik saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Yang mau menyusul Pak Yus silakan, rekan sebaya jangan kasih kendor. Yang mau gabung ya silakan ya ke 0852-2235 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya yang sedang istirahat ya, selamat istirahat saja. Semoga istirahatnya nyaman malam ini ya, sesuai dengan cuaca yang cukup sejuk juga. Hari ini seharian adem. Semoga bisa menambah kenyamanan kita istirahat untuk malam ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita simak dulu ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul lagu Air Bunga yang akan saya hadirkan untuk Pak Yus yang ada di Cunda, dan dilanjutkan King Nazar dengan judul lagu Astaga Naga. Awas nanti naganya keluar ya. Oke, untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: khabar rumah Abang Tachi?
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh Abang Tachi.
3: Punah air Bilal?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta rupiah cak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam cak. Ni cak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tachin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tung Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tung Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
7: Hana ek long

0: Perpi, rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacin manfaat.
1: Nyam tang, talah urung terpih ron kuaji.
0: Hana long terpih le, bah menang gede, kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa, dahsyah terdeng kuaji, cina yu serpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul kapegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hati, lagenyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
1: Yang kenyan kuaji, asero ni talah urun serpi. Makaji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
0: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telpon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dah bahagia saput 6 saput.
0: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubung beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam. Dan untuk berikut rekan sebaya, sudah ada penelpon yang tersambung. Langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nida.
0: Bunda Dewi ternyata.
1: Double ya?
0: Iya, bukan double lagi, triple, nanti nyambung.
1: Jadi ini sampai jam 12.
0: Iya benar, sepertinya bakalan begitu lebih sering. Biar ini ada, cuman kita gini kayaknya rollingnya itu biar sekalian kerja seharian, nanti istirahat seharian gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Semoga pendengar yang nggak bosan aja. Bye.

0: udah mulai santai nih.
1: Iya, harus santai lah kalau malam. Jangan siang gedebak-gedebuk, malam juga huru-hara ya kan?
0: Iyalah, mana mungkin kalau malam gedebak-gedebuk.
1: Iya, malam diusahakan seslai mungkin ya.
0: Iya, benar.
1: Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
0: Pertama buatnya Nidaria, buatnya Kak Ayu, Bang Baka, Pak Sarial, Bang Juliman, Pak Abdul, Abu Bintara. Bahagia buatnya Abdul, Bunda Salmi, Bunda Karera, Bu Ana, Bunda Ani, dan semua-semua aja.
1: Baik, untuk salam spesialnya
0: buat Nidar aja, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
1: Amin, terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini?
0: Arif, udah Arif.
1: Arif tadi udah.
0: Oh, ini aja boleh, agak DJ gak boleh.
1: Apa itu?
0: Apa itu cinta?
1: Apa itu cinta? Dari siapa ya? Lagu dangdut ya, yang versi dangdutnya.
0: Oh, oh, iya.
1: Oke, saya lihat ya. Tapi kalau yang DJ kita nggak bisa. Tapi kalau DJ slow, yang di yang di.
0: Aja, Nidar aja yang putarin ya.
1: Oke, saya pilihin aja ya.
0: Boleh.
1: Oke, ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat malam, paling baik aja buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Oke, ada nih lagu Apakah Itu Cinta dari Vita Alvia. Boleh ditunggu ya Bunda. Oke, di belakang Bunda Dewi kalau ada yang mau bergabung silakan ya, ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita lanjut dengar lagu dulu ya, lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya, lagu yang dibawakan oleh Vita Alvia dengan judul lagu Apakah Itu Cinta, satu lagu yang saya sudah persiapkan untuk Bunda Dewi yang ada di Cunda, dan nanti akan dilanjutkan satu lagu lainnya yang sudah saya siapkan juga rekan sebaya. Dibawakan Republik dengan judul lagu Luka Serius. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam masih sisakan waktu sekitar setengah jam ke depan. Rekan sebaya, buat yang mau gabung di program acara Citra Warna Malam, tentunya Anda boleh bergabung rekan sebaya sampai selesai acara di jam 10 nantinya. Baik, untuk yang mau ikutan silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, sembari menunggu penelpon ya, ada sebuah kisah inspiratif nih yang bakalan saya bacakan untuk Anda rekan sebaya. Nah, zaman sekarang ya, kita melihat banyak sekali perbedaan, perubahan, perkembangan, pergeseran ya, baik ke arah positif ataupun ke arah negatif rekan sebaya, terutama dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang nih rekan sebaya ya. Banyak kita lihat hal-hal yang bergeser ke arah kiri ya, tapi tidak jarang yang bergeser ke arah kanan nih rekan sebaya. Nah, yang mau saya ceritakan saat ini adalah sebuah kisah seorang mahasiswa ya, laki-laki nih ya, laki-laki yang rela berjualan risol di kampus rekan sebaya untuk membantu orang tuanya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi semuanya ya. Nah, rekan sebaya, kisah ini saya kutip dari kumparan.com yang mengabarkan di sela-sela aktivitas atau di sela-sela pergantian mata kuliah, Takashi Nurdi Al-Mu'tashimbilah, usianya 19 tahun, membuka box putih dan yang dibawanya dari kos rekan sebaya. Di dalamnya terdapat risol aneka rasa mulai dari mayo, coklat hingga matcha rekan sebaya. Dengan telaten, mahasiswa program studi biologi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2025 itu melayani pembeli yang tak lain merupakan teman-teman kuliahnya rekan sebaya pada Senin hari ini. Nah, Takashi ya, sudah mulai harinya Takashi atau kegiatannya Takashi sudah mulai dikerjakan itu sejak pukul 5 subuh ya. Saat sebagian mahasiswa lain masih istirahat, pemuda asal Lamongan Jawa Timur itu telah sibuk menyiapkan dagangannya. Di sebuah kos di Ngaglik, Kabupaten Sleman, Takashi menggoreng puluhan risol yang sebelumnya telah ia buat sejak sore hingga larut malam. Setelah dikemas ya, risol-risol tersebut dimasukkan ke dalam box yang kemudian diikat di bagian belakang sepeda motornya untuk dibawa ke kampus. Bisa ya dibayangkan deskripsinya seperti ini ya, salut banget. Dalam sehari Takashi mampu memproduksi sekitar 80 hingga 100 risol. Nah, bagi Takashi berjualan risol bukanlah sekedar cara untuk menambah uang saku. Nah, ia ingin menjadi mandiri sekaligus membantu meringankan beban orang tuanya. Dengan harga Rp3.500 sampai Rp4.000 per buah, hasil penjualannya bahkan dapat digunakan untuk membayar biaya kos rekan sebaya. Waduh, salut ya. Ini banyak nih ceritanya, masih panjang, dan rekan sebaya boleh langsung baca aja lagi di kumparan.com ya. Semoga cerita ini atau kisah hidupnya Takashi, namanya Takashi ya, kayak nama agak ke Jepun-Jepun gitu ya. Ya, boleh dibaca lagi supaya bisa menginspirasi banyak orang ya, di mana pada zaman sekarang anak-anak muda lebih banyak menghabiskan waktunya di kafe, tempat tongkrongan atau hanya sekedar main game ya. Tapi Takashi lebih memilih untuk memproduksi risol di kosannya untuk kemudian dijual di esok harinya di kampus saat ia belajar menunggu sela-sela pergantian mata kuliah rekan sebaya. Waduh, hebat banget ya, semoga diberikan kesuksesan untuk anak-anak muda seperti ini dan dilancarkan semua urusannya, amin. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita bakal jelang 3 lagu yang sudah saya siapkan. Ada Rere Reina dengan judul lagu Hati Yang Terluka yang akan saya hadirkan. Dilanjutkan lagu yang dibawakan Ian Kasela dengan judul lagu Tak Tergantikan. Ada juga Putra dengan judul lagu Sandiwara Cinta yang akan menemani suasana malam Anda. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kantor wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le rumah mandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin. Daripada teh.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urung terpi. Maka ji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya. karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

21 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, rekan sebaya program acara Citra Warna Malam, dan kita sudah tiba di penghujung acara di program Citra Warna Malam edisi Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, Bu Mona di Cunda, Bunda Karera di Tumpu Tengah, Om Dekrung Gekuh, Pak Yus di Cunda, dan Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan mungkin terucap selama saya temani Anda rekan sebaya dalam kurun waktu 2 jam. Dan rekan sebaya, selepas ini saya masih menemani Anda di program Citra Hits, yang mana Anda bisa request lagu-lagu dari genre pop dan dangdut asal Indonesia dan Malaysia boleh ya, yang rilis tahun 2024 sampai 2026 rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat istirahat saja. Satu lagu sudah saya siapkan dari Kai Bahar dengan judul lagu Luluh yang akan menutup pertemuan kita. Dan kita akan bertemu kembali di program acara selanjutnya. Saya Nidar pamit sementara, sampai jumpa di program berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Rekan semua, kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Hits ya. Setelah tadi saya menemani Anda di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Tentunya Anda masih mendengarkan Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Lok Semawe. Rekan semuanya, di program acara Citra Hits Anda bisa ikutan bergabung ya untuk memilihkan lagu genre dangdut dan pop ya yang rilis di tahun 2024 sampai 2026 rekan sebaya. Boleh aja nih buat yang mau dengerin lagu favoritnya ya, lagu yang relatif baru ya, silakan aja untuk menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, untuk Anda semuanya ya, selamat istirahat saja. Semoga istirahatnya malam ini nyaman dan aman tanpa ada kendala apapun ya, terlebih cuaca juga adem banget ya, jadi asik dan nyaman banget untuk tidur lebih cepat daripada malam kemarin. Malam kemarin gimana ya cuacanya? Oke, untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam dan selamat istirahat saja ya. Untuk lagu yang sudah saya hadirkan dibawakan olehnya Pauzia dengan judul lagu Selain Donatur Dilarang Ngatur. Ya, gak boleh ngatur-ngatur ya. Sebelum mengatur orang lain, atur dulu diri sendiri, benar kayak gitu. Ya, relatif juga, gak selamanya benar dan gak selamanya salah juga ya rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita bakal jalan ke lagu berikutnya rekan sebaya, lagu yang dibawakan Gamawan dengan judul lagu Aku Ini Siapa. Untuk temani Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Gamawan dengan judul lagu Aku Ini Siapa yang sudah hadir untuk Anda rekan sebaya di jam 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Nah rekan sebaya, buat yang suka lagu-lagu baru, lagu dangdut boleh, lagu pop boleh, ayo dong gabung. Emang sih kalau lagu-lagu baru ini bisa menambah semangat baru sih ya. Jadi jangan semangat lama. Semangat lama udah agak melemah, kita picu lagi dengan semangat yang baru ya, dengan mendengarkan lagu-lagu yang baru kan sebaya. Boleh lagu pop, boleh lagu dangdut, silakan aja. Di request di nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Ya sebenarnya program ini ya, atau lagu-lagu baru ini bukan nggak diminati, tapi kebanyakan pada nggak tahu nih ya lagu, judul lagunya, penyanyinya ya, jadi susah buat nge-request. Jadi boleh aja request nanti, biar boleh saja gabung nanti biar saya yang pilihin lagunya rekan sebaya. Oke, sembari menunggu seperti biasa rekan sebaya, saya akan bacakan berita lagi untuk Anda nih rekan sebaya. Lagu kok lagu sih? Satu berita yang saya kutip dari AJNN.net nih rekan sebaya. Waduh, ini peristiwanya terjadi di Lhok Semawe. Apa nih kabarnya rekan sebaya? Saya jadi ingat kembali di masa-masa awal-awal penerapan syariat Islam, kanunnya ya di Aceh ya, di mana ini beritanya adalah puluhan pengendara terjaring razia di Lhok Semawe karena pakai busana tidak sesuai syariat rekan sebaya. Nah, diberitakan dari Lhok Semawe oleh AJNN, sebanyak 40 orang terjaring razia busana muslim yang digelar oleh Satpol PP dan WH Kota Lhok Semawe di kawasan Taman Riyadhah pada Senin 14 September. Rekan sebaya, artinya hari ini ya. Kabid Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah Satpol PP dan WH Lhok Semawe Samsul Bahri mengatakan 40 orang yang terjaring terdiri dari 18 perempuan dan 22 laki-laki. Nah, kalau zaman dulu ya, seingat saya sih waktu baru-baru ada razia seperti ini, kebanyakan yang terjaring perempuan ya, laki-lakinya sedikit. Namun untuk saat ini kebalikannya. Nah, menurutnya para pelanggar ditemukan mengenakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Pelanggaran yang dilakukan seperti laki-laki menggunakan celana pendek di atas lutut dan wanita berpakaian ketat. Nah, ia menjelaskan razia tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap tata cara berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Samsul menyebut ya, jumlah pelanggar yang terjaring dalam razia kali ini lebih banyak dibandingkan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah loh, seharusnya lebih sedikit ya, karena sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan terhadap para pelanggar, petugas tidak langsung memberikan sanksi tetapi melakukan pembinaan melalui teguran secara langsung. Petugas juga memberikan sarung kepada pelanggar ya, supaya menutup aurat katanya. Bagi pelanggar yang didapatkan akan diberikan binaan berupa teguran dan diberikan sarung untuk menutup auratnya, begitu katanya ya. Samsul mengatakan razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan berbusana sesuai syariat Islam. Nah, dikatakan ya bakalan dirutinkan nih rekan sebaya razia seperti ini. Jadi ya, pakailah pakaian sesuai dengan syariat Islam. Buat yang perempuan tidak memakai pakaian yang ketat, yang laki-laki enggak pakai celana pendek di atas lutut ya. Ya dijagalah ya, selain untuk menjaga diri kita sendiri, juga menjaga kita dari masalah atau hambatan saat bepergian.
benar gak sih? Semoga benar aja. Baik rekan sebaya, kali ini kita simak lagu, ada Baby Acha dengan judul lagu Mama Bonita yang akan saya hadirkan, dilanjutkan Aprilian bersama Vanizi dengan judul lagu Kusanding Dirimu. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?

0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bok panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo, long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda Rekan Sebaya. Program acara Citra Hits ya, 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini sudah ada penelpon, langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus?
1: Iya lagi.
0: Iya, Pak Yus mau lagu apa ini?
1: Lagu?
0: Iya. Uh-uh.